Gimana nih, kamu udah OTW gak sama Pro2? OTW! Ya, sama Pro2 untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan semoga kamu tidak menghadapi kemacetan teman Pro2. Meskipun ya dunia ini memang terasa padat sekali, apalagi kalau jam-jam berangkat kerja sama pulang ya teman Pro2. Tapi memang harus dihadapi teman Pro2, itulah namanya hidup. Kalau tidak dihadapi, nanti kamu gak bisa beli makan teman Pro2. But by the way, anyway, busway teman Pro2, banyak sekali ya cara biar kamu tetap nih teman Pro2 semangat di jalan, dan salah satunya adalah dengerin RRI Pro2 dan pesan. But teman Pro2, bentar lagi tuh yang bakalan balik lagi bahas lebih lanjut lagi tentang topik kita di pagi hari ini, karena benar-benar ini relate banget ya untuk yang pekerja-pekerja yang harus mengejar jam-jam tayang yang tepat waktu teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu setuju banget nih cara-cara yang ada di story Instagram RRI Pro2 dan Pasar, langsung deh di vote sekarang juga teman Pro2 di story Instagram kita, karena bentar lagi tuh yang bakalan bacain hasil pollingan kamu. Pastinya sambil puterin a lot of song spesial buat kamu. So teman Pro2, what are you waiting for? Langsung aja ke poin Instagram kita sekarang juga di @RRIPro2DenPasar.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

pagi-pagi kita nyanyi dulu dengan suara yang meriweh ini ya teman 42. But by the way, ini bebas buat teman 42. Gimana nih, sudahkah kamu foto di pagi hari ini atau fotonya masih blur? Coba dilap dulu kameranya teman 42. Kalau misalnya memang blur ya, ya sabarlah ya teman 42. Bisa di take ulang juga kok. Jangan terlalu di ini-inikan teman 42. But by the way, ini bebas buat teman 42. Tapi kalau misalnya kaca dari kendaraan kamu blur, dilap lah ya. Jangan sampai dibiarkan itu sampai nggak kelihatan kalau kamu bawa kendaraan teman 42. Jadi jangan lupa diurus-urus kendaraannya teman 42. Karena kalau misalnya kendaraan kamu ngambul, nanti kamu nggak bisa kemana-mana ya. And ya, by the way, ini bebas buat teman 42. Bahas-bahas foto kita blur nih teman 42. Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi nih tentang topik kita. Karena pastinya teman 42 kalau udah bahas sesuatu yang menyebalkan di jalan itu salah satunya adalah kepadatan jalan teman 42. Karena terpantau ya, pagi hari ini jalanan Denpasar City ini ramai teman 42. Apalagi kan sudah kembali lagi ke yang namanya sekolah teman 42. Jadi gak sedikit ya orang-orang yang kejar waktu biar gak telat juga. Apalagi as we know hari Senin adalah harinya orang apel. But, bagaimanapun situasinya teman 42, kamu harus tetap fokus ya dengan jalan yang kamu lewati itu teman 42. Dengan cara ubah mindset kamu, coba deh teman 42. Jadi daripada kamu terus ngelihat jam dan ngehitung berapa lama lagi sih kamu nyampe teman 42, coba deh anggap aja waktu di jalan kamu itu adalah waktu me time kamu. Alias itu adalah waktu untuk kamu lebih fokus ke dirimu sendiri, fokus dengan apa yang kamu lakukan sekarang, alias membawa kendaraanmu itu sendiri. Kamu juga bisa atur nafas dulu teman 42. Jadi tarik nafas perlahan selama 4 detik. Tahan 4 detik, lalu buang 4-6 detik. Nah, itu akan membantu kamu teman 42 membuat tubuh kamu tetap tenang saat kamu mulai kesel. Jadi kalau misalnya kamu udah kerasa nih kayak rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet aja gitu loh, rasanya tuh kayak gak mau lama-lama di jalan melihat jalan ini, it's okay teman 42. Enjoy ya, bisa banget enjoy teman 42 asal kamu bisa mengatur nafas juga. Jadi memang ya kemacetan jalan itu tidak bisa dinikmati teman 42, tapi bisa banget kamu sabar-sabarin dikit ya teman 42, karena pastinya kamu berangkat itu adalah salah satu niat yang baik juga. Jadi it's okay, enjoy your time teman 42, bisa sambil dengerin RRI Pro 2 dan pasar juga kok di jalan. Dan sebelum berangkat kalau bisa minum air dulu teman 42, biar kamu tetap fokus-fokus trulala. Dan pastinya kamu lebih ingat, lebih engah juga nih ya sebenarnya situasi yang kamu hadapi ini seriwah apa teman 42. Pastinya minum air yang cukup itu adalah salah satu hal yang baik juga teman 42. Gak cuma berkendara aja, tapi dalam segala lini kehidupan ini kayaknya minum air tuh penting sekali teman 42. Dan kalau misalnya kamu udah tidurnya cukup sih aman-aman aja sih menurut dia teman 42. Jadi jangan sampai kamu kurang tidur, apalagi kurang kasih sayang. Tapi jangan khawatir teman 42, karena Tia akan menemani kamu. Jadi anggap aja Tia menemani kamu sebagai teman terbaik kamu of course. Karena Tia juga bakalan menemenin kamu dengan a lot of English song, Indonesian songs. Pokoknya Tia bakalan mix teman 42. So don't go anywhere, biar makin centil di pagi hari ini, biar makin semangat teman 42. Tia puterin aja nih lagu dari Pink Panthers and Zara Larsson. Of course jalan gak bukan adalah set side. Yes teman 42. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja. Di mana teman 42? Yes, pastinya di sini aja bareng sama Tia di Small 5.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, di kehidupan kedua semoga kamu tidak merasakan macet ya teman berdua. Kalau kata Tarsi sih di kehidupan kedua, kalau Tia sih pengennya simpel aja teman berdua, tidak menghadapi kemacetan seperti ini dan pastinya happy of course ya, apapun yang kita harapkan selalu yang lebih baik daripada hari ini. Tapi teman berdua kalau misalnya hari ini jalannya masih padat nih teman berdua, so please be bersabar ya. Kalau misalnya kamu vote yang terakhir nih yang gak bisa sabar pokoknya gerasa gerusu, no, big no. Karena teman berdua kamu bisa banget berangkat lebih awal ya kalau memungkinkan teman berdua. Jadi saat kamu gak terburu-buru, kemacetan biasanya terasa jauh lebih bisa ditoleransi karena masih ada spare another time teman berdua, masih ada banyak waktu untuk kamu bisa kayak berpikir kayak oh gak apa-apa nih kalau misalnya macet dikit gini, aku gak bakal telat kok gitu. Nah, ini yang maksud Tia adalah mencari something unik saat kamu di perjalanan, teman berdua. Kamu cari ibaratnya itu adalah hiburan kecil kamu, teman berdua. Kenapa nih? Karena kamu itu bisa banget kalau misalnya berkendara enggak sendirian ya, teman berdua, berdua, bertiga atau mungkin dengan kendaraan roda 4 atau lebih ya. Bisa banget kamu sambil main tebak-tebakan, teman berdua, mengamati hal unik juga, siapa tahu di samping jalan tuh ada toko baru juga yang baru buka. Mungkin ada juga dagang nasi kuning yang baunya semerbak sampai masuk ke dalam aroma mobil kamu. Itu kayaknya bakalan bikin perut kamu geruduk-geruduk deh teman-teman. So, kalau misalnya kamu lagi mau OTW nih atau udah lagi OTW teman Pro 2 sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, of course thank you ya, karena Tia bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi teman Pro 2. So enjoy your way, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan kalau misalnya udah mulai kerja nih, semangat kerjanya, meskipun hari ini hari Senin, tapi it's okay. Ini adalah hari Senin terakhir di bulan Juli. Jadi minggu depan kita akan membalik lagi kalender kamu itu teman Pro 2. Tapi belum selesai dulu, ini kita akan habiskan ya sepekan ini teman berdua dengan happy-happy of course. Meskipun ini akhir bulan, kantong udah kering, tapi kalau misalnya sambil happy, apalagi menikmati di jalan dengan cuaca yang bisa dibilang lebih sejuk dari biasanya karena hujan ya teman berdua. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Teman terbaik.

Yes, kamu masih dengerin Morning Vibes bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM. Dan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu nih berkendara bawa motor, teman Pro 2, fokus itu penting banget ya. Karena kondisi di jalan tuh bisa berubah-ubah teman Pro 2 dalam hitungan detik aja. Jadi teman Pro 2, kamu kalau bisa sih hindarin kebiasaan-kebiasaan buruk sih ya teman Pro 2. Salah satunya adalah megang HP. Ya teman Pro 2, jangan main HP di jalan ya. Please, please, please. Kalau misalnya kamu mau lihat maps nih gak tahu jalan, menepi dulu teman Pro 2. Retengkere. Terus habis itu dilihat deh mapsnya lagi. Jangan di tengah jalan banget lihat mapsnya ya teman Pro 2. Bahaya. Dan apalagi kamu yang lagi chattingan teman Pro 2, please bawa motor dulu dengan benar. Nanti takutnya nanti ayang kamu makin khawatir kalau kamu main-main HP kayak gitu di jalan teman Pro 2. Jadi jangan tergoda mengecek notifikasi ataupun chat yang masuk teman Pro 2, apalagi di lampu merah tuh sering banget tuh teman Pro 2. Itu bahaya banget. Jadi rawan banget kecelakaan teman Pro 2 kalau misalnya kamu lebih fokus ke HP daripada ke jalan teman Pro 2. Ingat, pandangan kamu harus jauh ke depan teman Pro 2. Jangan kebanyakan tolah-toleh juga. Jadi kamu fokus ya teman Pro 2 lihat rambu-rambu lalu lintas. Dan coba kamu lihat deh di depan itu apakah ada kendaraan gede atau gimana. Biar kalau misalnya perlu ngerem atau harus pelan-pelan itu lebih ngeh dengan cepat teman Pro 2. Nah kalau kamu pakai kendaraan roda 2 nih teman Pro 2, please be wise, jangan menggunakan earphone. Kamu harus mendengarkan klakson, sirine dan juga suara kendaraan lain di sekitar. Biar kamu gak kaget kalau misalnya ada apa-apa di depan teman Pro 2. Apalagi kalau di belakang ya gak kelihatan. Kalau di depan kan masih bisa dilihat ya teman Pro 2. Kalau di belakang nih kamu fokus dengerin lagu gitu ya, apalagi pakai headset, pakai earphone ya teman Pro 2. Jadi please be wise teman Pro 2, jangan dilakukan kalau kamu berkendara roda 2. Kalau berkendara roda 4 kamu bisa dengerin langsung audio di mobil, tapi jangan pakai headphone juga teman Pro 2. Once again, jangan memaksakan diri kamu kalau misalnya kamu lagi ngantuk. Ini apalagi kaum-kaum begadang, kaum-kaum yang nokturnal teman Pro 2. Please ya, jaga kesehatan kamu dan keselamatan kamu teman Pro 2. Apalagi kalau mata kamu sudah mulai berat teman Pro 2 dan sering banget menguap, kamu harus menepi dulu. Rating kiri dulu teman Pro 2, istirahat sebentar. Mungkin bisa juga cuci muka di mana kayak di supermarket atau di pom bensin. Gak apa-apa teman Pro 2, daripada kamu nyari bahaya juga ya. Fokus dengan kecepatan kamu juga teman Pro 2. Jadi sesuaikan kecepatan kamu kalau misalnya kamu berkendara di mana dan situasinya seperti apa. Jangan paksakan semuanya harus kecepatannya 80 km/jam, kan agak gawat ya. Jadi teman Pro 2, hati-hati di jalan and pastinya stay listening nanti 5.3 dari Pro 2 dan Pasar. Dan topik kita di pagi hari ini kita bungkus dulu karena bisa jadi kamu udah sampai di kantor, ada yang udah mulai sekolah juga. Jadi enjoy your day hari ini teman Pro 2. Jadi kita nikmati hari Senin ini dengan happy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Yes, itu dia tadi di TMF teman berdua, Bye Bad Body. Udah lama banget ya gak denger lagu itu ya, setelah rame banget di beberapa bulan yang lalu. And by the way, Baswe teman berdua, biar makin rame lagi tiap bakalan update info terkini buat kamu teman berdua. Dan kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu kece teman berdua, biar makin santai nih, meskipun jalan ramai teman berdua, tapi jangan sampai emosi kamu terbantai. Asyik! Yaudah deh teman berdua, nanti tiap bakalan update lagi ya. Tapi kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, biar kamu makin up to date dan bisa banget dengerin RRI Pro 2 dan Pasar dari manapun dan kapanpun juga. So, untuk apa lagi, langsung buka ya App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Download sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

guys, itu dia tadi awal kisah selamanya teman berdua. Kalau udah mulai awal, berarti awalnya adalah Tia memberikan kamu informasi. 92. Sorry for my strong energy ya 92, but I would like to spread the energy for you biar in this morning tetap happy, tetap semangat biar enggak guencana yo. And by the way, anyway, teman pro 2, untuk pagi hari ini gak afdol kalau sama Tia gak ada bahasan e-sport. E-sport is my life. Karena pas banget teman pro 2, hari kemarin adalah last day dari week kedua untuk PMPL ID Fall 2026. Dan untuk overall rankingsnya sudah keluar ya teman pro 2. Dimana yang menjadi pemucuk dari group stage di week kedua adalah dari Point Checkery dengan 120 poin. Jadi langsung ya teman-teman udah menjadi posisi pertama, disusul oleh Nightmare dan SV teman-teman dua di posisi ketiga. Jadi ini untuk PMPL ID masih bergulir ya teman-teman dua sampai Agustus tahun ini of course ya, karena untuk minggu kedua ini ya teman-teman dua sudah berakhir kemarin. Untuk minggu pertama adalah di minggu lalu, minggu kedua, dan minggu depan itu adalah minggu terakhir teman-teman dua untuk perebutan menuju 16 besar yang bakalan masuk ke Grand Final dari 2026 PMPL ID Fall di Indonesia of course. Yes, nanti teman-teman berdua kita akan mengetahui di tanggal 30 Agustus 2026 siapa sih yang kira-kira akan menjadi jawara dari PMPL ID Fall 2026 yang pastinya akan melaju juga ke depannya teman-teman berdua. So, nanti Tia bakalan update lebih jauh lagi karena another information about e-sport juga menanti kamu teman-teman berdua datang dari tim Odik. Tapi teman-teman berdua, kita putarkan another song special buat kamu dulu biar kamu semakin menanti nih teman-teman berdua. Apa sih yang bakalan Tia bahas tentang tim Onyx yang menguning ini teman-teman berdua? Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

Nah, 5.3 RRI Pro 2 dan Pasar, we move into EWC. Ya, Semam Pro 2 ini adalah salah satu ajang bergengsi global ya, Semam Pro 2, karena ini adalah eSport World Cup. Dan you know, Semam Pro 2 kemarin adalah benar-benar kayak pengen nangis bilangnya. Sayang sekali Semam Pro 2, tim Liquid PH alias tim Liquid Filipina Semam Pro 2 are officially eliminated from MSC at EWC 2026. Yes, Semam Pro 2, kamu gak salah dengar ya, jawara dari tim Liquid. Ini adalah salah satu yang digadang-gadang menjadi juara, Semam Pro 2 merupakan salah satu lawan keras dari tim Indonesia. Gimana gak lawan keras Semam Pro 2? Karena selama M Series ya, selain M1, pemenangnya selalu adalah dari tim Filipina. Dan di tahun itu Semam Pro 2 di EWC 2026 Indonesia diwakilin sama Onyx ID bareng sama BTR by Vitality. Tapi untuk BTR-nya pakai nama Vitality aja Semam Pro 2. Dan syukurnya nih Semam Pro 2, baik itu dari Onyx ataupun Vitality, lolos ke playoff Semam Pro 2. Jadi kayak kemarin itu adalah salah satu hari yang mendebarkan banget Semam Pro 2, karena benar-benar intensitasnya benar-benar kayak membara banget Semam Pro 2. Dan syukurnya ya, dua perwakilan Indonesia lolos Semam Pro 2. So, of course ya, ini officially dari Onyx ID advance to knockout stage at MSC. So good luck untuk Keyboy, Kyrie, Sun, Skelra, Lutfi, Samuels, CW, dan Yep sebagai tim, big team dari Onyx ID. Dan untuk BTR by Vitality juga good luck ya, good luck banget pokoknya ini. Karena benar-benar gimana ya, perjuangan mereka tuh benar-benar gong banget Semam Pro 2. Karena kemarin di M Series juga Onyx gak bisa ya Semam Pro 2, karena kemarin bareng sama Alter Ego, dan Alter Ego juara kedua. Tapi Onyx ID ini benar-benar kayak mengembalikan lagi kejayaan dari Indonesia di kancah internasional. So good luck untuk Onyx ID dan juga Vitality yang sama-sama sekarang membawa nama timnya masing-masing. Tapi as we know, mereka adalah salah satu big player, big team juga, big e-sport team dari Indonesia. So let's we pray together Semam Pro 2, karena Indonesia menjadi satu-satunya yang mengirimkan dua wakil, yang masih dua wakilnya di EWC ini Semam Pro 2. So untuk kamu, mau itu kamu Sonic, mau itu Bigetroper Semam Pro 2, it's okay. Semuanya pokoknya harus Indo Pride di saat-saat ini, apalagi kita sedang memperjuangkan yang namanya kemenangan dari EWC. Apalagi bisa banget kan ya, setelah kemarin dari Sri Kandi, perempuan-perempuan keren kita Semam Pro 2, sama-sama dari tim Vitality juga yang menjadi jawara dari EWC Semam Pro 2 untuk di kategori Mobile Legends Bang Bang Girl alias Woman Semam Pro 2. Semoga yang laki-laki juga kembali ke Indonesia ya juaranya Semam Pro 2, biar gak di Filipina terus. So once again congrats dan good luck untuk tim Indonesia dari Onyx ID dan juga BTR by Vitality yang sekarang masih memperjuangkan banget menuju ke depan-kedepannya di EWC, tepatnya di MSC. So Semam Pro 2, have a nice day and semoga tim kesayangan kamu masih tetap ada ya, dan sampai ke knockout stage dan bisa mengangkat piala itu. Amin.

0: again.
1: Fakta loh, nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Produa.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
6: Pakai ditanya.

0: Seperti mereka, ya 92 NPD baru aja ya mengadakan konser-konseran mereka 92. Dan benar-benar kalau misalnya kamu ngeh ya 92, mereka ini memang niat banget gitu loh. Enggak, sebenarnya kayak Tia tuh enggak kebayang kalau ternyata mereka bakalan seniat ini 92. Tapi memang ya, dilihat dari pergerakan mereka ini enggak sederhana itu ternyata 92. Yes ya, mereka ini benar-benar kayak membuat semua itu menjadi nyata, membuat semua ini menjadi bukan khayalan aja, teman Pro 2. So, teman Pro 2, apalagi dengan tempat pilihan mereka ya, teman Pro 2, bahkan kamu bisa banget nonton replay dari NPD World Tour. Hai, ini siapa ya seniat ini buat bikin konser dengan lagu cuma dua itu, teman Pro 2? Ya cuma NPD sih, nggak ada yang lain. Sesuai dengan namanya, se-NPD itu 92. But, balik lagi teman 92, dengan keseruan mereka memang banyak sekali yang terhibur ya. Tapi suara mereka juga bagus 92. Jadi, kalau misalnya kamu suka nih sama NPD 92, kamu bisa banget request lagu kesayangan kamu ya. Tiada ya seperti aku. Tapi teman 92 sayang banget ya, untuk waktu requestnya kita sudahi dulu. Untuk waktu info-infonya sudahi dulu juga teman 92. Karena bentar lagi mau jam 10, of course kita bakal ada bergeser ke another station. Nanti barengan sama Ayu Mirah teman 92 dari jam 11 sampai jam 3 sore. So, Morning Vibe Station barengan sama Tia. Sorry. Untuk Morning Vibe Stationnya barengan sama Tia, kita sudahi dulu teman 92. Thank you for listening and sorry if there any mistake selama Tia siaran di pagi hari. So ya teman 92, karena udah Tia sampaikan semuanya, so langsung aja Tia mau pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Semburuk 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri, see you again di hari Rabu nanti teman 92. So, semoga hari ini kamu happy, tidak menghadapi kemacetan dan selalu bahagia. Bye-bye! Your
1: radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, harus tsunami bunyi. Harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.
4: Teman terbaik.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Teman terbaik.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: my mind.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
1: Maju terus, pantang mundur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyakit kanker melalui penerapan pola hidup sehat. Upaya tersebut dilakukan melalui puskesmas dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati M.Kes mengatakan, kanker payudara menjadi jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi. Selain itu, kanker serviks juga masih menjadi salah satu penyakit yang mendominasi dan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat kanker. Untuk menekan angka kejadian kanker, teman Pro 2 Dinas Kesehatan terus mengedepankan langkah promotif dan preventif melalui penyuluhan kepada masyarakat. Edukasi diberikan kepada berbagai kelompok mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum agar semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dinas Kesehatan Kota Denpasar berharap masyarakat semakin sadar untuk menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah deteksi dini sehingga risiko penyakit kanker dapat ditekan sejak awal.

0: Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, transformasi layanan kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis yang berkualitas, cepat dan juga komprehensif. Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medika, Dr. Putu Dian Ekawati di Denpasar kemarin memaparkan transformasi layanan medical check-up atau MCU dan executive lounge ini sebagai bagian dari penguatan mutu pelayanan rumah sakit yang berfokus pada kenyamanan pasien, efisiensi layanan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan. Rangkaian kegiatan dikemas dalam talkshow kesehatan bertajuk Know Your Health Today, Protect Your Tomorrow. Selanjutnya, teman Pro 2, Direktur PT Surya Prima Cipta, Dr. Inengah Kuning Atmajaya, secara resmi membuka rangkaian launching yang menghadirkan diskusi interaktif mengenai pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini. Melalui peluncuran MCU Executive Lounge, RSU Prima Medika menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat akan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang semakin berkualitas. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, kali ini aku mau ngobrolin single yang banyak banget diperbincangkan ya. Meskipun single yang banyak diperbincangkan, tapi aku ngobrolinnya video klipnya. Karena satu lagu ini teman Pro 2, yaitu Teh Hijau tapi bukan Green Tea. Ini memang yang dihadirkan sama Tulus menggebrak jagat media sosial. Sejak awal rilis di 30 Juni 2026, lagu ini langsung viral dan udah didengerin sama banyak orang. Karena bukan tanpa alasan ya. Sudah memberikan bocoran single ini memang sejak dulu lewat akun Instagram resminya. Terlebih lagunya juga memang relate buat banyak orang di tengah merasa hampa di kehidupan dan gak mampu untuk cinta terhadap segala sesuatu, entah menjalin hubungan atau atas hal-hal yang sebelumnya disukai. Jadi gak lama teman Pro 2 ngerilis lagunya, Tulus juga langsung ngasih visual yang punya makna mendalam lewat video klip terbarunya yang dirilis 10 Juli 2026. Menariknya, nuansa video klip Teh Hijau itu temanya malah monokrom teman Pro 2. Seolah punya cerita tersendiri dibandingkan video klip Tulus yang sebelumnya berwarna. Tapi apa sih fakta-fakta menarik di balik single ini dan video klipnya? Kita dengerin satu jam ke depan tentunya di Pro 2 Hitlist edisi hari ini ya. Baby, what you say?

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Emang gak boleh ya main-main sama yang namanya visual, teman Pro 2. Meskipun kalau misalnya kamu tahu dari segi latar artwork singlenya itu warnanya sama kayak judulnya, Teh Hijau Teman Pro 2. Tapi video klipnya emang bener-bener disuguhkan dengan full konsep monokrom. Ya bukan soal estetika aja, tapi emang video klip ini teman Pro 2 seakan ngasih pandangan yang sesuai dengan makna lagunya yang penuh dengan kehampaan, mati rasa atau sulit nerima cinta dan juga kebahagiaan baru. Kalau kamu lagi ada di titik ini, kayaknya ngelihat video klipnya ada yang sambil mewek sih ya. Dengan menanggalkan keramaian warna, jadi visualnya benar-benar hitam putih, berhasil bikin kehidupan tokoh di video klip ini teman Pro 2 yang gak berwarna, sebab ya memang merayakan kehampaan. Jangan salah, karena kamu gak cuma merayakan kebahagiaan aja teman Pro 2, tapi lewat single ini juga kamu merayakan kehampaan. Beda ya dengan orang yang lagi jatuh cinta tapi soal warnanya teman Pro 2. Kalau kehampaan identik dengan hitam putih, kalau yang merasakan cinta

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Terima kasih kau masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar. Sebelum aku membahas fakta lainnya di balik video musik teman Pro 2 dari Teh Hijau, ini karena udah ada yang nyapa-nyapa, aku mau salamin dulu. Ada Amalia, terus ada juga Lara Purnamasari yang sekalian mau request nih. Aku juga mau ngasih salam buat kakak penyiar dan teman Pro 2 dan Pasar lainnya. Selamat menjalani hari Senin ya. Semoga hari ini jadi awal pekan yang penuh semangat, kesehatan, kelancaran, rezeki dan kebahagiaan. Tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Astungkar. Terima kasih Lara. Ntar ya aku putarkan singlenya special request dari Lara. But we are back to the topic teman Pro 2. Ya, kita masih ngobrolin tentang musik, yaitu Teh Hijau dari Tulus. Dengan latar alam teman Pro 2, video klip Teh Hijau emang ngasih gambaran kalau alam ini bisa jadi tempat kita lepas dari rutinitas sehari-hari dan kembali menenangkan pikiran. Kayak bait awal yang berbunyi hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saranku dengar lebih sering keluar ke alam. Seolah tokoh di video klip ini terjebak di rutinitas yang monoton. Jadi perasaan senang dan semangatnya itu perlahan hilang tanpa diketahui penyebabnya. Yang pada akhirnya teman Pro 2, si tokoh ini ya berpergian untuk self healing dan nikmati alam bebas. Dengan begitu dia merasakan bahwa hidupnya punya jeda dari segala aktivitas monotonnya.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Terima kasih kau masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu ngerasa lagunya Tulus emang relate banget sama kamu, teman Pro 2, ternyata lagu ini gak cuma merayakan keheningan itu, tapi juga merefleksikan tentang perasaan hambar di dalam hidup. Apalagi kalau kita lihat ya, di video klipnya itu ada tokoh teman Pro 2 yang lagi ngelakuin refleksi diri dengan berjalan-jalan di alam bebas. Dan pada akhirnya, ia nyadarin kalau sebenarnya dirinya gak kehilangan sesuatu dalam hidupnya, dan ternyata baik-baik saja. Tapi ia tetap ngerasa sulit buat nemuin rasa bahagia. Ini akhirnya yang buat sang tokoh teman Pro 2 atau kamu-kamu yang ngerasain hal sama bertanya-tanya, apakah emang kondisi ini disebabin sama sesuatu yang gak disadarin atau cuma bagian dari siklus kehidupan yang memang harus dilaluinya. Dan pada akhirnya yang disimpulkan teman Pro 2, gak semua kesedihan itu punya sebab yang jelas. Karena terkadang bisa aja seseorang ngerasa hampa meski hidupnya sedang baik-baik aja. And then fakta menarik lainnya, satu hal terakhir yang bakal Mira bahas di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2. Setelah kita udah tahu kalau sang tokoh atau bahkan diri kita sendiri lagi ngerasa hampa, saatnya untuk menyatakan ke diri sendiri sedang gak bisa jatuh cinta. Akan tapi teman Pro 2, sebenarnya kalimat jatuh cinta di video klip ini punya makna yang lebih luas ya, daripada sekedar asmara belaka. Kayak ada di baitnya teman Pro 2 yang berbunyi, tak bisa jatuh cinta, membuka hati tuk apapun siapapun. Ini kalau diartikan teman Pro 2, tokoh itu kehilangan kemampuan untuk nikmatin hidup. Terus juga nyukain sesuatu atau ngebangun hubungan emosional dengan orang lain ataupun aktivitas yang biasanya menyenangkan. Jadi dari sini teman Pro 2 kita benar-benar dapat gambaran yang nyata dari teh hijau. Kalau memang teman Pro 2 ketika sesosok ini atau figur ini menerima dirinya sedang berada di dalam fase sulit membuka hati nih, hingga akhirnya tak bisa jatuh cinta lagi terhadap segala apapun karena kehilangan gairah hidup. Jadi meskipun dilanda teman Pro 2 dengan momen ini, bukan berarti dia ngerasa bisa dikatakan hampa dan mati rasanya ini yang selalu menyelimuti, tapi akan menemukan sesuatu teman Pro 2, akan merayakan dan akan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup tanpa menyalahkan diri sendiri. Itu dia teman Pro 2, single yang kita bahas untuk hari ini di Pro 2 Hitlist, Teh Hijau Tulus.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Pro2 dimanapun kamu berada. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro2, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastiin juga kamu bisa dengerin kami via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak teman Pro2 untuk maturkan puji tersandil untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Informasi kuliner akan hadir teman Pro 2 di hari ini siang-siang karena udah waktunya lapar. Makan dulu Gi teman Pro 2, karena kalau misalnya kamu gak makan nanti meninggal ya. Wah, kok serem banget. Asbun banget. Tapi jangan dong teman Pro 2, intinya kamu harus mengisi perut karena kamu harus berenergi ya. Kalau sampai gak berenergi, kamu mau gimana ngadepin beratnya hidup ini teman Pro 2. Dan bisa dikatakan banyak banget kreasi-kreasi kuliner yang ada. Jadi buat kamu tuh gak kebingungan sebenarnya. Aduh, bosan makan ini, bosan makan itu, ya udah cari yang mudah-mudah aja dan gampang ditemukan. Yang viral-viral juga gak masalah ya. Siapa tahu saking kamu perlunya teman Pro 2 rasa-rasa baru gitu untuk bisa kamu nikmati, ya kan? Dan teman Pro 2, salah satu kuliner yang lagi rame banget belakangan ini adalah chicken crunchy roll. Ada yang udah pernah coba gak sih makanan satu ini? Kalau aku udah pernah coba teman Pro 2. Cuman aku ngerasa di titik aku mencoba itu agak-agak zonk karena dagingnya itu agak keras menurut ke aku. Apakah gara-gara tepungnya kebanyakan atau kayak gimana aku juga gak tahu, but aku rasa aku gagal untuk mencobanya. Tapi buat kamu yang ngerasa berhasil atau bahkan ketagihan, yuk gabungan dulu di WhatsAppnya Pro 2 089-6200-3900. Siapa tahu kamu mau ngasih rekomendasi juga di mana sih dagang chicken crispy roll yang enak di sekitar kita. Yeah.

0: video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: I wish somebody else just to feel like I'm not for myself.
1: Esensi buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Kuliner kali ini teman Pro 2 bicaranya tentang camilan ya. Chicken Crunchy Roll jadi salah satu camilan yang cepat populer teman Pro 2 karena sekarang lagi disenangi banget. Kalau kemarin waktu PKB gitu banyak banget yang buat konten, banyak banget juga yang share, banyak yang ngepromote tentang Chicken Crunchy Roll teman Pro 2 jadi salah satu camilan yang ngikutin tren grab and go food teman Pro 2. Yaitu makanan yang praktis dibawa dan disantap kapan saja. Ya beda ya sama makanan berat yang perlu tempat, alat makan. Tapi kalau misalnya camilan, emang dirancang supaya bisa dinikmati sambil jalan, bekerja, atau berpergian. Dan selain itu tampilannya juga menggugah selera. Maklum, warna kulitnya itu keemasan. Ada isian ayam yang melimpah yang buat ini tuh jadi daya tarik di etalase ataupun media sosial. Jadi banyak akhirnya pelaku usaha kuliner yang milih buat jual yang satu ini teman Pro 2. Karena proses pembuatannya juga relatif sederhana tapi punya nilai jual yang tinggi. Specifically, ini gak datang dari daerah manapun teman Pro 2. Karena makanan satu ini dikatakan menjadi kreasi ya. Kategorinya fusion food, yaitu makanan yang gabungin beberapa inspirasi kuliner jadi sajian baru. Jadi inilah yang membuat teman Pro 2 kuliner satu ini sangat mudah diadaptasi, dikreasikan, dan bahkan jadi peluang bisnis yang menjanjikan.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan deh beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

berpikir sederhana itu baik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Enggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Ada yang pernah sadar gak sih teman Pro 2, kenapa kalau kita nikmatin makanan yang renyah itu rasanya lebih mantap gitu teman Pro 2 ya. Dan ternyata ini menurut para ahli ilmu pangan, ternyata tekstur ini jadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenikmatan saat makan. Coba kamu dikasih makanan yang udah ngales yang udah gak renyah lagi gitu teman Pro 2, yang awalnya renyah jadi gak renyah gitu ya, itu pasti kamu udah komplain kan teman Pro 2. Dan ketika kamu menggigit yang namanya chicken crunchy roll, sesuai namanya teman Pro 2, otak ini bakal nerima dua sensasi sekaligus. Satu adalah lapisan luar yang garing, tapi bagian dalam yang lembut dan juga juicy. Jadi kombinasi inilah yang akhirnya buat pengalaman makan itu rasanya lebih nikmat teman Pro 2. Karena memang gak cuma satu tekstur aja, bahkan suara kriuk gitu waktu gigit makanan itu juga bisa banget ningkatin persepsi kalau makanan tersebut masih segar dan juga berkualitas.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih kalau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa ya ikuti seluruh sosial media kami di Facebook, X dan juga Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, pastiin juga kamu sudah pernah mendengarkan selain melalui 95,3 FM bisa juga lewat streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. And then ini adalah hal yang tentunya aku akan ingatkan kepada kamu, kenapa sih pada akhirnya chicken crispy roll ini akan menarik jadi bisnis yang kamu kembangkan teman Pro 2. Bukan makanan tradisional tapi menunia teman Pro 2 dan pengaruh media sosial dalam kesuksesan chicken kanchi roll teman Pro 2. Hampir ya di semua makanan yang viral saat ini punya satu kesamaan, yaitu satu adalah tampilan menarik di kamera, termasuk yang dimiliki oleh chicken crunchy roll ini teman Pro 2, karena warna kulitnya yang kemasan, suara renyahnya pasti gigit ya, crunchy sound, and then isian keju melara yang buat dia sering muncul di video TikTok, Instagram Reels maupun YouTube dan lain sebagainya ya. Dan fenomena ini dikenal dengan eat with your eyes first teman Pro 2, yaitu kecenderungan ketika tertarik mencoba makanan setelah melihat penampilannya terlebih dahulu. Ada juga istilah lapar mata. Nah ini mungkin seteman ya teman Pro 2 ya, berbeda tapi tak sama. Jadi gimana rencana buka peluang bisnis ini di daerah kamu?

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

mana suaranya? Kejompoan sudah terdeteksi, Gen Z. Kalau sudah, jangan sampai kamu remehkan, karena nanti semakin parah kejompoan kamu ya. Terutama buat kamu-kamu yang memang kerjanya di depan komputer, di depan gawai, di depan alat-alat yang canggih itu, duduknya lama ya. Aduh, pinggulnya sakit, lehernya sakit, terus punggungnya jadi bungkuk gitu. Ya jangan teman Pro 2, jangan dibiarkan kalau sudah terlihat tanda-tanda ini ya. Karena kalau terlalu lama malah nanti jadi kebiasaan. Jadi banyak cara teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan untuk memulihkan kondisi kamu. Lelah wajar, tapi kalau dibiarkan teman Pro 2, tubuh kamu merespon hal ini menjadi terbiasa dan juga tidak mau memperbaikinya. So, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, beberapa jenis gerakan teman Pro 2 dalam olahraga yang bisa membantu kamu memulihkan sakit punggung karena kerja atau duduk terlalu lama.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Kalau udah kerasa pegelnya sampai sekarang teman Pro 2, pertimbangkan sampai rumah kamu langsung melakukan gerakan ini, yaitu cat curl stretch. Kalau sekarang banget teman Pro 2, kau bisa berdiri meregangkan ke kanan ke kiri gitu ya, kemudian menggoyang-goyangkan pinggang kamu dan bahu kamu. Tapi kalau cat curl stretch ini kamu cuma perlu alas ya, atau matras, atau kalau ada karpet aja nggak apa-apa teman Pro 2. Tapi akan lebih baik kalau menggunakan matras yoga, yang mana ini jadi salah satu gerakan peregangan paling sederhana buat ngurangin kekakuan di tulang belakang karena terlalu lama duduk di depan komputer. Jadi gerakan ini bakal bantu kamu ningkatin fleksibilitas punggung, leher sekaligus bahu, dan juga memperlancar aliran darah ke area yang sering terasa pegal. Jadi latihan ini bisa bantu kamu nih perbaikin postur tubuh kalau dilakuinnya secara rutin. Tapi buat melakukan ini teman Pro 2, mulailah dengan posisi merangkak di atas matras kamu. Pastikan telapak tangannya sejajar ya sama bahu, dan juga lutut kamu sejajar dengan pinggul. Dan setelah menarik napas, turunkan perut ke bawah sambil mengangkat kepala dan dada atau cow pose teman Pro 2. Terus ketika kamu menghembuskan napas, lakukan sebaliknya, lengkungkan punggung kamu ke atas sambil menundukkan kepala atau cat pose. Lakukan gerakan ini 10 sampai 15 kali gitu ya buat permulaan teman Pro 2, dengan tempo yang perlahan dan juga merelaksasi tubuh kamu.

0: Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mindy Chills.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat hari siang yang ceria ya di hari Senin ini. Ayo, siapa yang siangnya ceria? Meskipun banyak banget mecuk alisnya teman Pro 2, mecuk alis itu dalam bahasa Indonesia mengkerutkan dahi gitu ya. Mengkerutkan alis kamu, tapi jangan sampai itu berlarut-larut. Harus tetap happy meskipun sekalipun kamu kerasa jompo-nya. Karena ada beberapa pemanasan lain yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk meredakan yang namanya ya kepegalan di punggung, pinggul kamu ketika kamu banyak bekerja sambil duduk. Yaitu ada child pose teman Pro 2, fungsinya adalah meregangkan punggung bawah dan juga bahu. Alat yang kamu butuhkan cukup matras aja ya, atau alas. Kalau gak ada matras ya karpet gak apa-apa sih teman Pro 2. Yang mana kamu cukup duduk di atas tumit kamu, rentangkan tangan kamu ke depan nih teman Pro 2, terus turunkan dada sampai mendekati lantai. Pelan-pelan aja gitu ya turunnya. Tahan 20 sampai dengan 30 detik dan ulangi 3 kali. Jadi ini akan membantu kamu meregangkan area punggung bawah dan juga bahu. Pastikan kamu melakukan gerakan ini dengan tepat teman Pro 2 supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Gerakan lainnya menunggu teman pro 2 setelah kamu sudah melakukan catcall stretch, kemudian child pose. Selanjutnya adalah cobra stretch. Iya, ki ular kamu ya teman pro 2 ya. Tapi ini punya fungsi yang baik banget buat ngeregangin otot perut dan juga punggung bawah. Cuman kamu perlu matras juga teman pro 2 sebagai alas ya. Yang pertama adalah kamu tengkurap aja kayak biasa, terus taruh telapak tangan kamu di samping dada. Terus dorong badan kamu ke atas sampai dada terangkat, pinggul tetap menempel di lantai. Tahan 15 sampai dengan 30 detik. Lakukan gerakan ini secara berulang teman pro 2. Aku percaya banget kamu akan merasakan kelegaan yang lega banget. Apalagi kalau ada suara kerpot kerpot. Nah, itu tuh ya. Sampai di situ tuh ya. Jadi itulah dia teman pro 2 kalau cobra stretch. Jadi kamu bisa lakukan ini dengan mudah. Bahkan kalau misalnya kamu enggak punya matras, di atas kasur, di atas karpet, di atas lantai pun kamu bisa lakukan ini untuk meregangkan otot perut kamu dan juga punggung bawah kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik.

di menit ke 48 lepas dari pukul 1 siang, satu single baby temani kamu, teman Pro 2 by Anton Powers dan juga Pixelud. Dan kali ini supaya kamu terasa seperti baby lagi, gak banyak pegal-pegalnya ya, karena jompo itu namanya kalau banyak pegalnya, teman Pro 2. The last pose that you can do, ada yang namanya bird dog, teman Pro 2. Ini bakal nguatin otot inti dan juga punggung kamu. Ini pertama-tama posisinya merangkak dulu ya. Setelah posisi merangkak, angkat tangan kanan dan kaki kiri lurus sejajar tubuh ya. Jadi tangannya ke depan, kakinya ke belakang gitu, lurus sama tubuh teman Pro 2. Tahan 5 sampai dengan 10 detik, terus ganti sisi satunya. Ulangi 10 kali tiap sisi dan pastikan sudah adil, imbang. Dan lakukan gerakan ini secara konsisten. Jadi itulah dia gerakan-gerakannya teman Pro 2. Kita pegal boleh, rasa-rasa jompo boleh, tapi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut ya. Takutnya tubuh kamu jompo beneran ya. Jadi itulah dia, kita obrolin seputar olahraga yang simpel-simpel aja kamu bisa lakukan di rumah dengan modal matras kamu. Kamu bisa meredakan sakit punggung, sakit pinggul, terutama buat kamu yang sering kerjanya duduk dan di depan layar. Nanti aku akan kembali lagi tapi di pukul 3 ya teman Pro 2 ya. Informasi entertainment akan temani kamu, masih barengan aku Ayu Mirah.

0: Fakta Lo.
1: Helichak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helichak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amed, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Sempat Magic teman Pro 2 di menit ke-10 pas terpukul 2 siang. Tapi kali ini Mira mau bahas tentang rasa simpati yang dihadirkan oleh para artis-artis teman Pro 2. Namun sebelum itu tentunya turut berbelasungkawa kami sampaikan teman Pro 2 bahwasannya terjadi kejadian yang ya kita tahu bersama di Baturiti Tabanan teman Pro 2. Yang mana dari kejadian ini ada hal yang menjadi sorotan selain memang terkait dengan kasus yang dialami begitu, pengeroyokan yang diduga terjadi teman Pro 2 kali ini memang sudah ditangani oleh pihak berwajib ya. Namun kisah haru Keisha teman Pro 2 siswi sekolah dasar asal Desa Sidetape Kabupaten Buleleng yang viral setelah video dirinya menangisi kepergian sang ayah, yang mana ini terus menyita perhatian entah itu dari pemerintah, dari public figure teman Pro 2. Jadi berbagai tokoh juga turut menunjukkan kepeduliannya termasuk yaitu Deddy Kobuser. Dan bahkan lewat kolom komentar pada sebuah unggahan video, Deddy juga menuliskan kalau dia ingin anaknya dibawa ke sini bertemu denganku, tidak ada kamera, tidak ada konten. Ya pada akhirnya komentar ini teman Pro 2 bisa dikatakan dihujani oleh warganet karena menjadi perhatian dan dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Keisha sendiri. Banyak memang pengguna media sosial teman Pro 2 yang memberikan apresiasi atas ajakan dari Deddy ini karena memang disampaikan tanpa mengaitkannya dengan kebutuhan pembuatan konten. Karena belakangan ini memang kita tahu segala sesuatunya diviralkan tapi dengan kurang bertanggung jawab. Makasih Om Deddy, semoga mendapatkan respon yang baik ya. Atau ya kita ucapkan terima kasih kalau memang Om Deddy dapat kesempatan supaya dapat memulihkan secara emosional, secara psikis dari kondisi Keisha dan juga sekeluarga. Sekali lagi kami ucapkan turut belasungkawa dan tentunya harus lebih bijak-bijak lagi teman Pro 2. Kita tahu ini adalah musibah yang terjadi, tapi tentu ini menjadi sorotan bahwasannya main hakim sendiri bukanlah solusi karena kita adalah negara hukum.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
0: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
1: Bunda.

di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih kau masih dengarkan 95,3 FM. Di informasi entertainment kali ini teman Pro 2, aku mau bahas tentang seorang aktor yang benar-benar totalitas banget teman Pro 2. Pendalaman karakternya bukan main sebagai seorang pedagang gorengan. Ada yang bisa tebak gak kira-kira siapa aktor yang aku maksud? Tiada lain, tiada bukan Iqbal Ramadan teman Pro 2. Jadi ya Iqbal ini kan lagi proses untuk sebuah film barunya. Tapi kalau dilihat-lihat dari videonya ini benar-benar kayak totalitas banget teman Pro 2 pendalaman karakternya. Iqbal jualan gorengan di latihan Perspor Makassar. Dan karena dikerumunin sama pembeli, sama fansnya juga kayaknya deh itu ya. Sampai dijaga ketat teman Pro 2 juga oleh petugas keamanan ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kayak gimana sih actingnya Iqbal yang begitu mendalami, ini lebih lanjutnya kalau bisa saksikan di bisa dikatakan film yang akan hadir 27 Agustus 2026. Iqbal atau di film ini jadi Ijal ya, itu masuk di film Operasi Pesta Copet yang akan tayang di bioskop. Apakah Bali menjadi salah satu bioskop

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kau masih setia mendengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Ada gak sih di antara kamu yang update soal dunia olahraga, teman Pro 2? Dan ini ya menunjukkan hal-hal yang begitu menarik, begitu membanggakan, teman Pro 2. Karena sekarang bahkan dunia olahraga memang diisinya bintang-bintang ya. Gimana gak bintang? Karena memberikan prestasi yang luar biasa untuk Indonesia. Dan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini sukses menjuarai China Open 2026. Ini adalah artis kita kan sekarang, teman Pro 2. Bahkan dari sebelum-sebelumnya sudah menorehkan banyak prestasi. Dan ini tercapai setelah menaklukkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho dan juga Si Sung-jae dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-19 di partai final. Dan kemenangan ini juga jadi gelar back-to-back bagi Fajar dan Fikri setelah sebelumnya juga menjuarai Japan Open 2026. Dalam kurun waktu 2 pekan, mereka berhasil menundukkan pasangan peringkat 1 dunia di 2 turnamen bergengsi BWF, yakni Super 750 dan Super 1000. Ini aku lupa cara penyebutannya gimana, so sorry ya teman Pro 2. Dan prestasi ini juga sekaligus membuktikan bahwa konsistensi Fajar dan Fikri dalam menjaga performa di level tertinggi dan kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Wow, once again congratulations Fajar dan Fikri. Ini menunjukkan bagaimana ya eksistensi kita teman Pro 2 di dunia internasional bukan main ya. Karena apa? Karena kehadiran atlet-atlet yang luar biasa dari Indonesia.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, Ana.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: Everyone changes, termasuk penyiarnya ya juga akan berganti. Sampai di sini teman Pro 2, aku nemenin kamu di special edisi Meet the Chill di hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan nanti akan ada Mita ya yang temani kamu tentunya sampai di pukul 8 malam. Kalau begitu teman Pro 2, semangat menjalani hari Senin ini. Akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 7, Polda dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty and say no to drugs. Bye bye. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 era di Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: This is your radio.
1: Moshi Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Dipenjelaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Good afternoon, teman Prodo. How do you do? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya, astengkar. Ini teman Prodo nih aku ya, Mita Wulandari yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Seperti biasa selama sejam ke depan kita masuk ke section informasi lokal. It means aku bakal ngasih updatean terkini ya tentang apapun yang terjadi begitu di sekitaran kita. And don't forget to follow our social media. We also have Instagram, Facebook, and also X with same username di RRI Pro 2 Denpasar. Begitu ya. Dan gak lupa juga teman Pro 2 untuk pantengin juga siaran kita di aplikasi RRI Digital. Atau mau yang lebih compact bisa langsung ke website kita di rri.co.id.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu! Teman

masih dengerin RRI Pro 2 di Unpasar. Kalau selama ini Gen Z sering dicap terlalu sibuk main sosmed atau dianggap individualis, ya ampun Miska, kayaknya mainan kamu kurang jauh ya. Karena hasil survei terbaru justru menunjukkan sisi yang jauh berbeda. Berdasarkan survei Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam 2025 dari Kementerian Agama bersama Alfara Strategic Research, Gen Z ternyata jadi generasi dengan tingkat toleransi beragama paling tinggi dibandingkan generasi lainnya. Yes, jadi kami-kami ini mencatat skor paling tinggi dalam sikap menghargai ibadah agama lain, menolak ujaran kebencian, tidak mendukung adanya persekusi, hingga tidak setuju nih Tepung Pro 2 dengan pembubaran kegiatan keagamaan kelompok lain. Dan hasil ini menunjukkan kalau kita ternyata tumbuh ya di era yang serba apa-apa tuh ada linknya, interconnect begitu ya with each other. Dan hal ini yang justru ngebuat banyak anak muda semakin terbuka terhadap perbedaan. Of course, tantangannya sekarang adalah gimana semangat toleransi ini tidak hanya terlihat dalam survei aja, tapi juga terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di dunia nyata maupun di media sosial nih teman Pro 2.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau denger kata AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang terbayang di otak aku, zuzur ini mah chatbot yang dipakai kita untuk curhat mengenai segala jenis keresahan dalam hidup. Mulai dari percintaan, mulai dari bantuan untuk bacain tarot atau bantuin kita untuk menyelesaikan tugas segala macam. Pokoknya anything kita pakai AI ya. Apapun itu pakai AI. Ini bagus sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi yang unik di Semarang, AI justru dipakai untuk membantu mengatasi masalah yang sangat dekat, dan ini jadi masalah untuk kita semua yang perlu kita cermati bersama ya. Sampah, yes, lewat inovasi bernama AISA atau Artificial Intelligence Solusi Sampah, Kota Semarang berhasil masuk dalam daftar 30 inovasi perkotaan terbaik di dunia. Not only Indonesia, not Southeast Asia, tapi dunia. Di ajang 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Yes. Teknologi ini dirancang untuk memantau, menganalisa hingga membantu penanganan sampah lebih efektif begitu ya, dan terintegrasi. Bayangin, ini dari ratusan or even ribuan inovasi yang datang dari puluhan negara. Kota Semarang mampu bersaing sejajar dengan kota-kota yang lebih maju ketimbang kota yang ada di Indonesia ini, teman Pro 2 ya. Ini jadi bukti kalau AI tidak hanya sekedar teknologi yang membantu pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor kamu, atau curhat ini seriusan aku harus move on atau kagak dari gebetan gue begitu ya. Tapi juga bisa menjadi solusi nyata untuk ngebuat kota ya, especially lingkungan di sekitar kita untuk lebih bersih, lebih efisien, dan lebih nyaman untuk ditinggali nih, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna. Teman terbaik.

Pro 2 yang udah joinnya dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Untuk informasi lokal kita hold dulu ya, segitu dulu. Tapi tenang aja, nanti di jam 5 sampai jam 7 kita bakal balik lagi. Dan sebentar lagi di jam 4 sampai jam 5 kita bakal masuk ke section. Kita bakal ngebahas topik begitu ya, yang of course sangat relate dengan kehidupan kita. Oke, Tabung Pro 2 kita bakalan ngehold dulu. Tapi jangan kemana-mana ya, kamu bisa dengerin juga siaran kita di website rri.co.id, or even more better, langsung aja ke aplikasi kita RRI Digital.

Tahu gak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Pro 2.
1: Selamat datang Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong gerakan penanaman mangrove di Bali dilakukan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas kawasan mangrove sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem alam Bali. Komitmen itu disampaikan Gubernur Koster saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai kemarin. Beliau mengatakan gerakan penanaman mangrove sejalan dengan visi pembangunan Nangun Satkerti Loka Bali, khususnya dalam upaya meningkatkan kawasan dan tutupan hutan sebagai bagian dari menjaga keseimbangan alam Bali. Menurutnya, pelestari mangrove tidak boleh berhenti pada momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia. Karena itu, gerakan penanaman akan dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Melalui gerakan penanaman yang dilakukan secara rutin setiap bulan, Pemprov Bali berkomitmen memperluas kawasan mangrove sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar segera melakukan penataan 3 titik utama di kawasan Catus Pate Denpasar melalui konsep Plaza Heritage. Penataan ini difokuskan pada kawasan Pelang Lapangan Puputan Badung, Patung Kuda, dan Jam Lonceng Titik Nol untuk menghadirkan ruang publik yang lebih tertata tanpa menghilangkan identitas sejarah pusat Kota Denpasar. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Igede Cipta Sudeo mengatakan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat wajah kawasan pusat kota dengan tetap mempertahankan nilai historis yang telah melekat di Catus Pate Denpasar. Pada titik pertama, penataan dilakukan di kawasan Pelang, Lapangan Puputan Badung yang berhadapan dengan patung Catur Muka. Area ini juga akan diubah menjadi plaza terbuka dengan tulisan Lapangan Puputan Badung Igusti Mbakde Agung sebagai identitas kawasan. Sementara pada titik kedua, penataan difokuskan di kawasan Patung Kuda. Area di sekitar patung akan dibuat menjadi plaza terbuka dengan jalur pedestrian yang saling terhubung. Demikian informasi di sore hari ini, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

Siapa di sini temuin pro 2 yang demen banget ikut olahraga? I mean like FOMO in a good way ya, temuin pro 2. Yang dulunya mungkin tukang pelor, sukanya tidur aja ya. Tidur siang, tidur malam, tidur begitu ya. Tapi karena kebetulan joinan di circle yang mereka ini demen banget olahraga, FOMO-nya keras banget di olahraga ya. I mean like ini adalah hal yang bagus. Akhirnya kita juga ikut-ikutan untuk berusaha olahraga dan hidup sehat. Bagus teman pro 2 ya. Bahkan banyak juga teman-teman aku yang mereka ini tergabung ke community. Mau itu community yang khusus untuk tenis, terus juga paddle, apalagi running ya, running community, runner club, apapun itu namanya. Dan ini yang menjadi perbincangan besar ya di dunia maya baru-baru ini. Ada gong abis beritanya teman pro 2. Kalau running community yang ada di Bali itu melarang orang Indonesia, yes, Indo citizen, untuk joinan di kegiatan mereka. Ini yes, kita bakal kupas tuntas mengenai ini. Dan kira-kira ada gak ya hal serupa yang pernah terjadi di Indonesia or even di Bali sebelumnya, tapi sayang banget terjadi lagi. Buat kamu yang kepo, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar kita bakal ngebahas topik ini sampai nanti di jam 5 kurang temen Pro 2 ya. Cuman di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Pengen teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita tahu Bali memang udah lama dikenal sebagai salah satu surganya digital nomad di dunia. Banyak warga negara asing datang untuk kerja secara remote sambil menikmati suasana kalau nggak di Cenggu, bisa di Ubud ya, Ubudian atau di Uluwatu. Atau sekarang banyak juga bule-bule yang mulai menetap di Tabanan atau di mana lagi ya, di mana-mana banyak deh pokoknya teman Pro 2. Tapi ya kita tahu belakangan ini

yang kepo, apakah di Indonesia, mungkin especially di Bali, ada kasus yang serupa begitu terjadi? Aku yakin kamu pernah baca beritanya ya. Yes, Bali pernah mengalami hal serupa. Tapi apakah di kegiatan yang sama atau berbeda ya? Cuman bentuknya aja nih yang berbeda atau gimana? Nah, buat kamu yang kepo nih, kamu bisa pantengin terus siaran kita di RRI Pro 2 Denpasar. Tenang aja, kita bakal ngebahas topik ini sampai nanti di jam 5 kurang. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di 95.3 FM, your truly best friend.

RRI Pro Dudung Pasar Tementer. Baik, kamu masih ya, kita ngebahas perihal huru hara komunitas lari Interrail Run di Canggu yang katanya sih ngelarang kita nih Indonesian citizen untuk joinan di sana ya. Sebenarnya ini bukan kali pertama ya imigrasi menindak WNA yang dianggap menyalahgunakan izin tinggal. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Bali beberapa kali juga menangani kasus WNA yang bekerja menggunakan visa kunjungan ya. Gak hanya itu, mereka juga buka kelas kebugaran, jadi fotografer berbayar, mengelola bisnis sampai ke menawarkan jasa konsultasi tanpa izin kerja yang sesuai. Bahkan pemerintah juga sempat ya ngebentuk Satgas Pengawasan WNA begitu ya modelnya. Karena meningkatnya aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, teman Pro 2 ya. Well, sebenarnya ini adalah impact begitu ya dari meningkatnya jumlah digital nomad pasca pandemi. Banyak yang datang untuk kerja secara online dan ya remote working begitu ya. Jadi dia raganya di sini, kerjaannya di US begitu contohnya ya. Dan hal itu umumnya diperbolehkan teman Pro 2 ya, selama tidak mengambil pekerjaan atau menjalankan usaha yang menjadi ranah tenaga kerja maupun pelaku usaha di Indonesia. Itu dia catatan pentingnya ya. Namun ketika aktivitasnya berubah menjadi penyelenggara acara, terus tiba-tiba buka bisnis di sini, atau memperoleh penghasilan dari kegiatan di Indonesia tanpa izin yang tepat, disitulah aturan keimigrasian mulai berlaku lebih ketat, teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting

0: terus pantang mundur.
1: This is your radio.
0: Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.

Ini teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Well, kasus Interrich Running Club DGTI ya di Bali ini menunjukkan kalau menjadi digital nomad bukan berarti bebas melakukan semua aktivitas di negara tujuan. Ini tidak hanya wanti-wanti untuk para WNA yang datang ke Indonesia, pun kita as WNI yang datang ke negara tetangga, kita juga WNA di sana teman Pro 2 ya. Ada perbedaan antara bekerja secara remote untuk perusahaan di luar negeri dan menjalankan kegiatan usaha atau menyelenggarakan event punya kita sendiri di Indonesia. Karena itu setiap WNA perlu memahami jenis visa atau izin tinggal yang dimiliki beserta batasan aktivitas yang diperbolehkan mana-mana aja nih. Di sisi lain, penegakan aturan seperti ini juga bertujuan ya untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha lokal, sekaligus make sure setiap orang yang beraktivitas di Indonesia mematuhi hukum yang berlaku. Jadi, Bali of course tetap terbuka untuk siapapun yang mau berkunjung ke sini. Mau tinggal berbulan-bulan pun juga boleh, mau beli rumah pun juga boleh begitu ya. Asalkan ya, asalkan menghormati aturan yang berlaku. Mau itu aturan secara hukum atau aturan secara adat dan tradisi yang berlaku di Bali. Begitu teman Pro 2 ya. Dan semua pihak juga ya tetap diharapkan menghormati segala jenis norma yang berlaku. Dan kita berharap agar pariwisata, aircraft, dan iklim investasi itu bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan di Bali. Meringone teman Pro 2 ya. Oke, kita bungkus teman Pro 2 ya untuk perbincangan kita mengenai huru-hara ya kemarin. Beredar banyak sekali di timeline aku. Aku yakin di teman-teman Pro 2 juga pasti kelihatan gitu ya. Kalau ada beberapa teman kita nih yang emang runner sejati ya, bukan runner FOMO, itu pengen joinan untuk ikutin running community di Bali. Dan memang itu banyak banget digital nomad ya, tapi ternyata ditolak. Ditolak karena nationality kita itu sebagai orang Indonesia, bukan yang dari luar Indonesia atau WNA. Begindang teman Pro 2 ya. Banyak juga yang berbicara kalau ini adalah kolonialisme di era modern. Aduh, jangan ya teman Pro 2. Tapi terlepas apapun itu, memang kita harus menghargai sih ya. Jangan tergantung atau depend on our nationality seperti apa, kepercayaan kita, agama kita seperti apa. Jadi ya udahlah ya, saling-saling menghargai aja begitu ya teman Pro 2. Di mana bumi dipijak, di situ apa? Langit dijunjung ya. Itu dia pesan kita di sore hari ini. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita di jam 5 sampai jam 7 kembali lagi ke informasi lokal. Jadi buat kamu yang kepo dan buat kamu juga yang hari ini berkendara ya, kembali setelah bekerja kedebak-kedebuk from 9 to 5 or even from 7 to 5. Nggak 5 juga belum ya, belum di jam 5 teng, atau mungkin di 7 to 3, 7 to 2. Thank you so much dan hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Di sini aja aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam, cuma di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Lombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Lombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya, teman Pro 2. Kita masih nemenin kamu sampai jam 8 malam dan selama 2 jam ke depan balik lagi ke seksi informasi lokal. So, buat kamu yang pengen dapetin updatean menarik, kira-kira ada apa aja Miska ya di hari-hari ini, atau adakah mungkin kejadian dar-dar-dor yang terjadi begitu ya. Nah, kamu mendapatkan lapak yang benar, mendapatkan gak tuh, mendengarkan begitu ya. Bener banget. Kamu bisa juga pantengin siaran kita di rri.co.id or even more better di aplikasi kita di RRI Digital.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau

pernah gak sih kamu udah mengseper gak tuh? Kayak menyiapkan duit begitu ya, untuk beli kuota internet yang banyak begitu ya. Tapi ternyata kuotanya gak kepake semua, alias masih sisa dan keburu hangus begitu ya. Ini emang dilema kita semua teman pro 2 ya. Terkadang mau kamu beli yang 40 giga, 50 giga, tapi yang terbatas sekian hari aja, itu kayak perlu sih, cuman ternyata kita tidak melampaui batas itu ya dalam penggunaan kuota internet. Nah, ini ada kabar paling update ya teman pro 2, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan kalau kuota internet yang udah dibeli merupakan hak milik konsumen karena udah dibayar dan memiliki nilai ekonomi. Artinya, sisa kuota tidak boleh dihanguskan begitu aja, karena ya udah kita udah payment nih segala macam yang tentu saja ini pasti ngebuat huru-hara sih ya, either itu dari yang punya kuota ini ya dengan perusahaan yang menyediakan kuota teman-teman Metro 2 ya. Jadi lewat putusan ini, operator telekomunikasi juga diwajibkan banget untuk menyediakan pilihan seperti kuota rollover, ini agak susah ya, kuota rollover, nah begitu ya, atau mekanisme lain agar sisa dari kuota yang kita beli ini bisa tetap kita pakai begitu ya. Buat banyak orang, keputusan ini tentu jadi angin segar begitu ya, karena ya selama ini kuota yang hangus gitu aja sering ngebuat kesel, walaupun mungkin kalau kita pikirin lagi lah, itu kan kuota yang kita beli, kita pakai, kita udah ukur nih seberapa banyak kuota yang akan kita konsumsi begitu ya. Dan ya tinggal kita tunggu aja gimana implementasinya nanti di masing-masing operator terkait ya kuota internet yang udah dibeli tidak boleh dihanguskan gitu aja teman pro 2. I'm

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains.

0: akhirnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
1: Maju terus, pantau.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

Thank you teman produk yang masih joinan di sini di RRI Produk dan Pasar ya. Segitu dulu, kita postpone dulu informasi lokalnya karena sebentar lagi sama-sama kita akan mendengarkan Puji Tri Sandi dan juga Semagrib. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja. Aku masih tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam.

bukit Pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, dan aku masih nemenin kamu sebentar lagi ya untuk cuap-cuapnya aja sampai jam 7. Sebenarnya Jiwa Raga masih di sini kok sampai jam 8 ya. Cuman karena memang sectionnya aja udah berbeza begitu ya. Nanti di jam 7 sampai jam 8 aku bakal muterin lagu favorit kamu teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend. Yeah, yeah.

0: Ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Nah, ini ada kabar terbaru teman Pro 2 ya. Pemerintah Indonesia lagi mengusulkan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas melalui rancangan undang-undang kewarganegaraan. Tapi kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk semua WNI di luar negeri, melainkan secara khusus bagi talenta terbaik di Indonesia kayak ilmuwan, peneliti, profesional berkeahlian tinggi hingga atlet berprestasi yang telah berkarir di kancah internasional. Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan untuk mencegah adanya brain drain atau kondisi ketika sumber daya manusia terbaik memilih menetap dan berkarir di luar negeri sehingga potensi mereka tidak lagi berkontribusi di Indonesia. Dengan kebijakan ini, para diaspora diharapkan tetap bisa memiliki ikatan hukum dengan Indonesia sekaligus terus menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan juga jejaring internasional yang mereka miliki. Jika nantinya ini sudah disahkan, kebijakan ini, ya kita berharap bareng-bareng ya teman Pro 2 dapat meningkatkan daya saing Indonesia di segala bidang ya. Walaupun masih dalam tahap pembahasan, usulan ini menjadi salah satu strategi pemerintah nih untuk nge-make sure ya talenta terbaik bangsa tetap memiliki ruang untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Despite the fact juga kalau mereka punya karir nih ya, punya keperluan juga di luar negeri, teman Pro 2.

0: tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 segitu dulu untuk cuap-cuapnya ya, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Cuma sebenarnya ini secara jiwa raga aku masih setia menemani kamu teman Pro 2 sampai jam 8, dan sebentar lagi di jam 7 sampai jam 8 aku bakal muterin lagu favorit kamu semuanya ya. Oke, deal dong ya teman Pro 2. Oke, langsung saja akhirnya. Dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan pasar Kumitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Tahu gak sih? Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Polres Tabanan masih mendalami kasus tewasnya seorang pria berinisial IKD asal Buleleng yang diduga menjadi korban aksi massa setelah dipergoki mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Julegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturi, Temu Pro 2. Penyidik saat ini mengusut dugaan tindak pidana pencurian dan pengeroyokan secara bersamaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi dan menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Kapolsek Baturiti Kompol Nyoman Darsana Temu Pro 2 menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif dan juga transparan Temu Pro 2 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi menyebut rekaman CCTV menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri melainkan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Beralih ke informasi selanjutnya Temu Pro 2, proses pengadaan lahan untuk proyek jalan tol di Bali masih berada pada tahap appraisal atau penilaian nilai tanah di Kabupaten Jemberana. Meski Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menyiapkan anggaran sekitar 79,2 miliar rupiah, hingga kini belum ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan karena proses masih dalam tahap penilaian. Kepala Kanwil DJPB Bali Temu Pro 2, Supendi menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya digunakan untuk appraisal tanah. Sedangkan untuk pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Sementara itu Temu Pro 2, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali Temu Pro 2, Ahmad Fauzi menegaskan bahwa LMAN bertugas menyediakan pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional. Sementara proyek jalan tol yang semula direncanakan Gilimanuk Mengwi Temu Pro 2 kini difokuskan pada ruas Pakutatan Mengwi sepanjang sekitar 42 km. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana Temu Pro 2, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Bertiga aja ya.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan, gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu Aerox, motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah, sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru dan
1: lo
0: bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa? Ya.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Kanan banget.
1: banget ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, manjay. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini.
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah
1: enggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngerokat. Perahu Kertas. Manja okay. Emang. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Ben gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Ya, lebih kuat, kertas. Iya.
1: Akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar gak sama ya. Udah jadi perahu kertas, terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Oke. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: ini? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi
1: ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya perahu
0: kertas,
2: tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan Dulu Mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yoi.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya
0: udah aman. Itu
1: dia. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita benar-benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar-benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yuk.
0: Apakah

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa bro? Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue harus bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo.
0: Iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo.
0: Wow.

0: Apa ini joki cinta, bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah joki cinta itu apa sih? Mak comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya mak comblang ya?
1: Mak comblang.
2: Bahasa genzinya joki cinta.
0: Bahasa joki cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi joki cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih, Manjo sulit banget.
0: Iya, Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih joki cinta?
2: Joki cinta ya. Ya dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang, lo akan butuh joki cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya. Iya.
1: Saat kau ragu tuh katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi. Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
1: Jadi semua.
0: Jadi insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
1: Berarti enggak cocok.
0: Berarti
1: kita cariin.
0: Kita cariin
1: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet
1: bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
1: Talk chair dong.
0: Iya kan?
1: Dari sisi kanan
0: dong. Dari ini nih.
1: Dari Manjo
0: dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya, ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih. Buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
1: Swipe right ya.
4: Main Bumble, main Tinder.
3: banyak aplikasi kencannya di sekarang, cari aja.
2: Biar makin banyak,
3: makin lebar
2: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay. Bumble. Oh. Silakan silakan. Kalau kalau Manjoy dari generasi belajar baru ya, iya, kan?
2: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini
1: akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir,
0: surupan.
2: Surupan.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi Hardy.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya,
1: boleh
0: maksudnya
1: tuh.
0: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
1: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
1: POV seorang perempuan ya? Menarik.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
1: ya. Itu malu lu.
2: Cowok jadi.
0: Oh, Manjoy ada di situ ya? Eksis ya?
1: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
1: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh, Dishub. Iya, ada.
1: Ada.
0: Oh, ada. Oh, iya. Gimana di masyarakat?
1: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
1: nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
1: Wah, oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
1: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
1: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
1: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
1: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
0: Wih.
1: Kok deketin?
0: Hah?
1: Baru lo hubungin kita. Kan deketin dulu.
0: Deketin dulu bener.
1: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran
0: nih
1: sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan?
1: Waspres.
0: Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
0: Yola.
1: Oh,
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga?
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Biasa luar.
0: Perahu kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa,
1: bisa semuanya.
0: Sound system ada,
1: sound system ada.
0: Apalagi coba
1: rekaman,
0: rekaman ada.
1: Terus
0: studio latihan, studio dubbing, mixing, mastering, iklan,
1: bisa semua.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Ngukur jalan ada. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada.
0: Ada insya
1: Allah. Oke.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco kalo, darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya. Ini
0: apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
1: Adalah.
0: Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, And Just and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, And Just and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini
0: nih. Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik.
1: Menjawab.
0: Asik gak sih? Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
2: Nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak jadi ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadian retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue Aero.
0: Oke.
1: Okay.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
1: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi sih?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya. Ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya.
1: Lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya.
0: Nggak kecil lagi. Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan, dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro cocok kan? Cakep. Retro wave ya kan? tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih iya. Puas ya?
1: Enggak, lebih ke... Apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Sutradara.
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget, wih. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
3: kan gitu soalnya. Joko Anwar terus ya.
0: Ya, oh, iya.
2: Benar,
0: iya,
2: boleh.
1: Mengganggu
0: katanya. Udah. Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
1: 95,3 FM.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, setelah kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, sekarang balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar dibarengin sama Cakra, teman Pro 2. Suara Cakra bakal mengudara nih seperti biasa dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2, buat nemenin kamu di Today's Recap. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin tanggal 27 Juli 2026? Tinggal 2 hari lagi kita akan menonton bersama-sama film Spider-Man Brand New Day. Ya, buat kamu yang antusias untuk menonton ya teman Pro 2, karena di bulan Juli ini masih ada Odyssey nih yang masih menduduki peringkat film yang terbanyak ditonton di bulan Juli ini teman Pro 2. Apakah Spider-Man nanti akan bisa menggeser Odyssey? Kita lihat saja nanti ya teman Pro 2.

film nomor 2 nanti aja. Cakra bakal ngomongin film di hari Rabu, karena 3 hari ke depan Cakra bakal nemenin kamu nomor 2. Tapi start hari ini ya, maksudnya 3 hari itu, jadi Senin, Selasa, Rabu gitu nomor 2. Dan hari ini kita bakal ngebahas hobi nomor 2, karena kayaknya Cakra itu punya kebiasaan baru, yaitu adalah bukan punya kebiasaan baru, tapi baru realize kalau misalnya setiap bulan Cakra itu selalu menghabiskan menghabiskan waktu dan juga menyisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan hobi Cakra gitu. Karena kalau menurut Cakra ya nomor 2, tergantung lagi, ini kembali ke pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya menurut Cakra, kayaknya setiap bulan emang ada waktunya kita untuk menghabiskan waktu dan juga uang yang kita tabung gitu ya teman perdua. Uang yang kita punya disisihkan gitu untuk memenuhi kebutuhan hobi gitu teman perdua. Kalau misalnya kamu, hobi kamu adalah baca, mungkin tiap bulan punya buku baru dan menyelesaikan satu buku gitu teman perdua. Jadi hobinya itu gak cuma yang sekedar hobi dijalani aja, tapi juga bermanfaat gitu teman perdua. Kalau misalnya Cakra kan hobinya main gitar gitu teman perdua, setiap bulan kayaknya meluangkan waktu untuk ngulik sound baru ataupun ngulik teknik gitar baru kayak gitulah teman perdua, ataupun ngulik jeroan-jeroan atau part-part gitar yang baru gitu teman perdua, menjadi salah satu mainan gitu ya teman perdua, dan juga mengisi kegiatan di kala kosong gitu, di kala senggang teman perdua. Jadi buat kamu teman perdua yang mau ceritain hobi kamu, boleh banget. Hari ini kita bakal ngebahas hobi nih teman perdua, sambil menunggu tutupnya bulan Juli yang tinggal beberapa hari lagi teman perdua. Jadi buat kamu yang mau cerita, boleh banget ke WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar di 0896200 3900, atau bisa juga ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Masih barengan sama Cakra Tumpur 2 dan masih ngebahas soal hobi. Kayaknya emang perlu ya Tumpur 2 kalau misalnya kita juga melakukan hobi-hobi kita di balik kesibukan yang kita jalani setiap hari gitu Tumpur 2. Di sela-sela kesibukan kita gitu ya Tumpur 2, apalagi kalau misalnya emang dapat jadwal libur gitu ya, entah itu di weekend ataupun di weekdays, tapi kamu libur gitu Tumpur 2, kayaknya emang perlu untuk menyisihkan waktu dan tenaga dan juga uang atau money Tumpur 2 untuk menjalankan hobi-hobi kita Tumpur 2. Kalau misalnya hobi baca buku pun kayaknya juga mengeluarkan uang gitu ya Tumpur 2. Aku pengen baca bukunya di luar deh gitu, di kafe deh. Ya mengeluarkan uang untuk belanja di kafenya Tumpur 2. Even kamu enggak beli buku baru gitu ya Tumpur 2. Tapi tetap ya, kalau misalnya memerlukan suasana yang berbeda waktu baca buku ya, tetap untuk mengeluarkan tenaga ataupun uang gitu Tumpur 2. Itu adalah hobi terkecil mungkin ya Tumpur 2 yang bisa Cakra contohin gitu. Maksudnya terkecil itu adalah dengan baca buku aja udah menjadi satu hobi kamu gitu. Kan ada nih hobinya misalnya nonton film gitu misalnya. Nonton film juga perlu kuota. Kuota juga perlu duit gitu Tumpur 2. Nah, kalau misalnya kayak Cakra ini hobinya Cakra bisa dibilang hobi yang tidak kecil karena memerlukan uang yang cukup lumayan gitu Tumpur 2 untuk mengotak-atik gitar. Even wayang pun Tumpur 2, Cakra kan suka wayang sama gitar gitu. Even wayang pun kayaknya kalau misalnya sekarang gitu ya Tumpur 2 mengandalkan wayang yang sudah ada, tapi ada keinginan untuk aduh kalau nambah wayang ya tetap mengeluarkan uang itu lagi tadi Tumpur 2. Jadi kayaknya gak ada deh hobi di dunia ini yang beneran gratis. Mungkin even ada pun sedikit gitu Tumpur 2. Menjadi hobi terunik di dunia mungkin Tumpur 2. Nanti bentar lagi Cakra bakal ngebahas Tumpur 2 hobi dengan pengeluaran terkecil gitu Tumpur 2. Ataupun hobi dengan pengeluaran terminimal enggak tuh? Terminim gitu loh, bukan terminimal. Ya udah Tumpur 2, buat kamu yang mungkin hobi kamu adalah hobi yang mengeluarkan uang ataupun tenaga yang enggak banyak gitu ya Tumpur 2 atau sedikit, bisa banget kamu ceritain VN ke WhatsApp-nya RR Perdua Denpasar di 089 6200 3900.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

90.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Ya, Tunggu Pro 2 masih barengan sama Cakra. Dan Cakra masih ngebahas hobi Tunggu Pro 2. Kalau misalnya yang tadi Cakra bilang hobi itu memang memerlukan tenaga, waktu, dan juga yang terpenting adalah uang, duit Tunggu Pro 2. Karena menurut Cakra ya Tunggu Pro 2, semua hobi yang dilakukan di dunia ini memerlukan uang Tunggu Pro 2. Ternyata nggak semuanya harus membutuhkan biaya yang mahal Tunggu Pro 2. Ada beberapa hobi yang memang bisa dilakukan dengan biaya yang sedikit, bahkan murah, bahkan gratis pun bisa Tunggu Pro 2. Dan ini mungkin Cakra bakal kasih tahu kamu Tunggu Pro 2 ada beberapa hobi yang bisa dilakukan dengan biaya yang murah gitu Tunggu Pro 2. Bisa jadi kamu lakukan juga Tunggu Pro 2 di sela-sela kegiatan kamu gitu ya Tunggu Pro 2, dan juga di sela-sela tanggal tua Tunggu Pro 2. Buat kamu yang hobinya olahraga Tunggu Pro 2, kamu bisa mencoba jalan kaki sebagai salah satu hobi gitu ya Tunggu Pro 2. Karena even kamu misalnya istirahat ngantor gitu Tunggu Pro 2, atau istirahat dari kampus kamu nggak tahu mau ngapain gitu, makan juga udah tapi jamnya masih berjalan gitu, waktunya kan masih senggang nih Tunggu Pro 2, bisa dipakai untuk jalan kaki aja Tunggu Pro 2 supaya sehat juga badannya gitu Tunggu Pro 2. Karena jalan juga termasuk olahraga nih Tunggu Pro 2, ngelilingin kampus, ngelilingin kantor, atau misalnya Tunggu Pro 2 kamu pergi ke warung apa gitu yang misalnya cuma sekilo gitu, jangan sekilo deh, sekilo kayaknya kejauhan deh, misalnya cuma 500 meter, 800 meter, kamu jalan kaki gitu, lumayan Tunggu Pro 2 untuk nambah-nambah keringet gitu Tunggu Pro 2 sebelum nanti diisi makan, nanti selesai makan tenaganya dipakai lagi. Selain jalan kaki Tunggu Pro 2, kamu bisa juga untuk mencoba hobi gratis yang satu ini Tunggu Pro 2, yaitu membaca buku gratis. Ini memanfaatkan perpustakaan Tunggu Pro 2. Kamu mungkin bisa jalan ke perpustakaan tuh, jalan kakinya juga dapat sebagai hobi, baca bukunya juga dapat sebagai hobi, ataupun e-book legal yang gratis Tunggu Pro 2. Cakra juga kalau misalnya di beberapa HP gitu Tunggu Pro 2, merek-merek smartphone itu juga disediakan aplikasi yang menyediakan e-book secara gratis Tunggu Pro 2. Ya kembali lagi ya ke brand smartphone yang kamu gunakan apa. Ada juga hobi unik Tunggu Pro 2, yaitu bird watching. Tapi setelah yang satu ini, Cakra bakal kasih tahu kamu apa itu bird watching setelah lagu-lagu yang akan Cakra puterin ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik.

Ya temu berdua udah 56 menit lepas dari jam 9 tapi Cakra masih bawain update-update buat kamu temu berdua terkait hobi nih temu berdua. Tadi Cakra juga sempet mention ya temu berdua ada hobi namanya bird watching temu berdua. Ini adalah aktivitas yang bisa kamu lakukan yaitu hanya mengamati burung di sekitar kamu temu berdua. Kalau kamu lagi di kantor gitu ya temu berdua diamati. Kalau misalnya kamu punya kamera yang cukup oke untuk memfoto burung tersebut gitu ya temu berdua, kenapa enggak gitu. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kamu, bukan aplikasi dong, salah satu salah satu hobi yang bisa kamu jalankan nomor 2 kalau misalnya kamu memang mendapati waktu kamu yang terbatas gitu nomor 2 tapi juga gak mau yang gabut gitu ya, bosen, kosong gitu nomor 2, mending kamu melakukan hobi-hobi yang simple aja. Ya semua berdua nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup malam seperti biasa. Info penutup hari dong, info penutup malam tiba-tiba berubah namanya. Informasi penutup hari barengan sama Cakra nanti di jam 10 temu berdua sampai jam 11. Buat kamu yang mau request lagu, mau titip salam masih bisa temu berdua sampai jam 11 nanti. Cakra tungguin di sini aja.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Udah di jam 10.02 itu artinya kamu mendapatkan informasi penutup hari bareng sama Cakra Temperdua. Hari ini Cakra bakal bawain kamu informasi terkait lifestyle ya Temperdua. Buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, cocok banget kamu dengerin ini sekarang.

Ya, semua perdua informasi yang pertama ini terkait teh hijau ya, semua perdua, karena ini dari beberapa minggu yang lalu setelah lagunya Tulus keluar dengan teh hijau gitu ya, semua perdua. Banyak orang berbondong-bondong mencoba teh hijau nih, semua perdua. Gak cuma mencoba mendengarkan lagunya Tulus, tapi mencoba beneran teh hijaunya tuh kayak gimana sih sebenarnya, semua perdua. Dan bahkan teman berdua, ada beberapa orang yang mencoba untuk rutin meminum teh hijau ini setiap hari, teman berdua. Nah, buat kamu teman berdua yang menjadi salah satu di beberapa orang ini, teman berdua yang meminum teh hijau secara rutin setiap hari, ini ada manfaatnya buat tubuh kamu nih, teman berdua.

Ya semua perdua, kalau misalnya kamu mengonsumsi secara rutin tuh perdua, bahkan sampai bertahun-tahun gitu ya, tuh perdua ini bisa memberikan manfaat buat kesehatan tubuh kamu tuh perdua. Seperti studi yang menyebutkan konsumsi teh hijau 2 cangkir atau lebih teh hijau setiap hari selama 10 tahun itu membuat orang memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan juga risiko penyakit jantung yang lebih kecil tuh perdua. Karena tuh perdua minum teh hijau setiap hari ini tuh perdua bisa mengurangi peradangan tuh perdua. Kalau misalnya kamu emang lagi radang tenggorokan gitu ya tuh perdua, atau radang-radang yang lain bisa dikurangi dengan teh hijau ini tuh perdua. Gak cuma itu, kamu bisa lebih gampang mengingat gitu tuh perdua, karena teh hijau ini bisa membantu otak kamu menjadi lebih tokcer gitu tuh perdua. Dan juga risiko kolesterol dan juga gula darah turun, serta pencernaan kamu jadi lebih sehat lagi. Jadi buat kamu tuh perdua yang emang suka mengonsumsi teh hijau gitu ya tuh perdua, yang udah lama ataupun yang baru-baru ini karena tulus tuh perdua, kamu bisa meminum atau mengonsumsi secara rutin nomor 2, karena ini bagus banget manfaatnya buat tubuh kamu.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Radio 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih di Tudes Recap. Tepatnya di segmen info penutup hari Temu Pro 2. Nyambung sama yang tadi ya Temu Pro 2, kalau misalnya kamu suka menjalani hobi olahraga gitu ya Temu Pro 2, baik olahraga ringan maupun sampai yang olahraga berat Temu Pro 2, Cakra bakal kasih tahu kamu makanan yang harusnya dihindari nih Temu Pro 2 sebelum kamu olahraga Temu Pro 2, karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan nih Temu Pro 2. Enggak seserem itu Temu Pro 2, makanya Cakra bakal kasih tahu kayak gimana nih.

kamu itu lagi aktif bergerak atau lagi olahraga tuh nomor 2. Nah, untuk makanannya apa aja? Di posisi pertama atau nomor 2, kamu harus menghindari makanan yang tinggi lemak tuh nomor 2. Kalau misalnya kamu mau olahraga, harus menghindari makanan kayak gorengan, burger, kentang goreng, dan juga makanan cepat saji tuh nomor 2 yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna. Akibatnya nomor 2, perut bisa berasa penuh, begah, dan juga enggak nyaman waktu olahraga tuh nomor 2. Di posisi kedua ada protein shake atau protein bar nomor 2. Jadi emang protein ini berperan penting ya dalam pembentukan dan juga pemulihan otot. Tapi mengonsumsinya tepat sebelum olahraga ini bukan pilihan terbaik. Buat sebagian orang nomor 2, protein bar atau protein shake ini bisa membuat proses pencernaan bekerja lebih berat nomor 2. Karena itu makanan tinggi protein sebelumnya itu umum lebih ideal dikonsumsi setelah latihan untuk membantu pemulihan otot nomor 2. Sebelum olahraga juga kamu dianjurkan untuk menghindari produk susu dan juga olahannya nomor 2. Jadi nomor 2, susu ini mengandung protein dan juga lemak yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna. Buat sebagian orang nomor 2, minum susu sebelum olahraga itu bisa memicu rasa begah, mual, dan juga gangguan pencernaan. Selain itu juga nomor 2, kamu harus menghindari makanan tinggi serat seperti brokoli, kembang kol, dan juga kacang-kacangan nomor 2. Karena ini akan menyebabkan perut kamu bergas, kembung, dan juga kram. Jadi gak enak kan kalau buat olahraga kayak gitu. Mending dihindari nomor 2, cari makanan yang tepat dikonsumsi sebelum olahraga.

0: Le.
1: Eh, ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
0: Eh, iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

Itu tadi nomor 2 foto kita blur dari Sal Priadi. Foto kita blur yang benar sih kayak gitu ya. Enggak bukan yang blur. Udah kayak band aja. Itu nomor 2 masih barengan sama Cakra, dan ini kayaknya informasi terakhir yang bisa Cakra kasih buat kamu malam hari ini nomor 2, mengingat udah hampir mepet di 50 menit lepas dari jam 10 nomor 2. Yaitu nomor 2, situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas nomor 2 baru aja merilis daftar hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026 nomor 2. Nah, menariknya adalah salah satu hidangan atau makanan dari Indonesia nomor 2 ini masuk ke dalam daftar tersebut nomor 2. Jadi nomor 2 kalau misalnya dilihat di pemeringkatannya, kali ini hidangan asal Indonesia ini berada di posisi keempat nomor 2. Apalagi kalau bukan sate kambing, ini sate kambing Madura gitu nomor 2. Jadi kalau misalnya sesuai deskripsinya Taste Atlas itu nomor 2, sate kambing adalah hidangan tradisional dengan daging kambing atau domba sebagai bahan utama. Daging dipotong dadu dan direndam dalam campuran bahan seperti kecap manis, lengkuas, bawang merah, perasan nanas, dan juga cabai. Nah, nomor 2, sate kambing ini bersanding dengan hidangan-hidangan ternama lainnya dari berbagai penjuru dunia nomor 2. Di posisi pertama ada sajian berupa sup dari Paraguay bernama Vori Vori. Dan sup ini nomor 2 terdiri dari bola-bola kecil atau semacam bakso, tepung jagung dalam kuah kaldu bercampur rempah. Di posisi kedua nomor 2 ada pizza Napoletana. Ini dianggap sebagai kuliner paling ikonik di Italia nomor 2. Pizza ini dibuat hanya dengan beberapa bahan sederhana. Selanjutnya masih dari Italia nomor 2 ada Tajarin al Tartufo Bianco d'Alba. Ini adalah hidangan pasta yang dibumbui dengan campuran mentega, lada, dan juga truffle putih nomor 2. Taste Atlas merilis 10 hidangan terbaik di dunia 2025-2026, dan sate kambing dari Indonesia nomor 2 ini menduduki peringkat keempat dari 10 daftar hidangan terbaik di dunia. Buat kamu yang penasaran 10 daftar hidangannya apa aja, kamu bisa cek langsung di websitenya Taste Atlas. Ya nomor 2, karena sudah mepet nih nomor 2, sudah jamnya juga, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Udah 51 menit lepas dari jam 10 nomor 2, Cakranya harus sign out. Tapi besok Cakra bakal balik lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Inuara bertugas pamit. Selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin di Jazz Music Music nomor 2 di Today's Recap. Cakra pamit dan selamat malam nomor 2. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: aja.
1: Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 dikali 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.
2: Teman terbaik.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantau.

0: Dia Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: pewaris NKRI.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Yeah. XG on.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Thank you to Pro 2 yang joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar and yes dipancar luaskan dari kawasan Metropolis yang Brok 70 Denpasar with me Mita Wulandari ya. Pagi hari ini seperti biasa teman Pro 2 aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi cuman di sini aja. Sembari kamu preparation or even kamu sudah di jalan sekarang, hai hai dan hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Buat kamu yang demen banget dapetin updatean terbaik dan terupdate begitu ya. Kamu bisa pantengin aja di sini di RRI Denpasar atau di website kita di rri.go.id. Selain kamu bisa streaming radio kita, kamu juga bisa baca berita, literally artikel ya, berita banget kamu baca di sana ya. Dan updatean tidak hanya sekitaran Bali aja teman-teman Pro 2, dari Sabang sampai Merauke pun ada. Tinggal pilih yang mana teman-teman Pro 2.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu ataupun Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan di luar ruangan, you need to make sure first ya, mengenai weather forecast yang ada di Bali ya, especially di Denpasar sendiri. Cuman kita mengetahui bersama ya, kita hidup di iklim tropis. Dan sekarang juga kita sebenarnya udah masuk ke musim kemarau ya. Cuman ini ada catatan sedikit nih, kemaraunya tuh bukan kemarau yang kering kerontang yang kayak biasanya, tapi kemarau basah, which is yang menyebabkan terkadang kalau di malam hingga subuh hari, dini hari ya, itu kerasa aduh dingin menggigil. Ya benar aja teman-teman dua, karena sebagian besar ya ini ada di rentang belasan hingga 20-an derajat Celsius. Untuk yang paling-paling dingin sendiri itu di 19 derajat Celsius ya. Bahkan 17 ada teman-teman Pro 2, luar biasa ya. Dan untuk suhu yang paling panasnya itu ada di 29 derajat Celsius or even 30 derajat ya, itu di Kota Denpasar teman-teman Pro 2 ya. Ini yang menyebabkan kita rasanya kayak pusing gitu badannya untuk adaptasi segala macam. Dan ada juga beberapa teman-teman aku yang sampai akhirnya sakit begitu ya, yang memang namanya cuaca tidak bisa kita predict begitu, ini bagaimana begitu ya teman Pro 2. Cuman alangkah lebih baiknya kita udah tahu nih, oh oke, hari ini sampai beberapa hari ke depan bahkan sudah ada predict dari BBMKG Kota Denpasar atau mungkin BBMKG Provinsi Bali, ini loh kondisi cuaca di Bali, especially Kota Denpasar teman Pro 2 ya. Overall untuk cuacanya sendiri cerah hingga berawan dan hujan ringan teman Pro 2. Tapi ini masih oke banget ya untuk berkegiatan di luar ruangan. Dan buat teman Pro 2 yang sekiranya ada rencana begitu ya, akan nyebrang, either itu nyebrangnya ke Jawa, ke Lombok, atau ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, kamu juga harus pantau terus ya untuk ketinggian gelombang di masing-masing wilayah pesisir di Pulau Bali itu seperti apa teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting sebenarnya kamu harus prepare sendiri sih, dalam artian kita tahu nih ya cuacanya kemarau tapi kemarau basah. Ya sudah pasti ada potensi untuk hujan teman Pro 2. Artinya apa Miska ya, kamu harus bawa payung, menyiapkan jas hujan begitu ya. Dan kamu harus minum vitamin, minum air yang banyak begitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 buat kamu juga yang akan beraktivitas, jangan lupa juga untuk pantengin terus informasi begitu ya di sini. Karena sebentar lagi aku bakal ngasih informasi cuaca ya. Cuaca lalu lintas maksud aku ya. Cuaca mah udah hari ini ya teman Pro 2. So make sure jangan ganti frekuensi, cuman di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: with you. Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Tapi Pro 2, thank you so much yang masih dengerin aku di sini ya. Kalau tadi cuaca udah, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Oke, kita starting point-nya dari Jalan Hayamuruk aja deh ya, teman Pro 2. So far di Hayamuruk. Oke, ada sedikit merah-merahnya. Tapi ini cuma di trafiknya aja sih ya, teman Pro 2 ya. Ya apalagi di arah mau ke pasar ya, Pasar Kenang sudah pasti itu terpantau macet, teman Pro 2 ya. Terus juga kalau kita lihat di Patimura Bayar Supratman, nah ini ada sedikit merahnya, teman Pro 2. Pun juga kalau misalkan agak ke timur di

Simpang toh pasti, pasti ini macet sekali Niska ya. Kalau kita bergeser sedikit ke selatan, nah lo ya, di Simpang Sanur, Simpang Tohpati, dan Padang Galak serta Waribang sama juga ya, terpantau pada banyak teman perdua ya. Oke, kita bakalan beralih ke Hang Tuah. Nah, ini di pertigaan Hang Tuah juga terpantau padat ya teman perdua. Tapi kalau di Renon sendiri biasanya kan agak padat begitu ya. Cuman di sini oke sih kalau pagi-pagi ya, Cagung Tresna, Jalan Raya Puputan, super so good. Nah, tapi teman Prodo, kalau kamu bergeser sedikit saja ke arah barat begitu ya, di PB Sudirman, nah ini nih sudah pasti biangnya, biang-biang macet yang biang-biang terbiang. Apa sih Mita? Ini terpantau padat ya teman Prodo, apalagi kamu yang kampusnya sekitaran sini, if you know, you know, kamu sudah khatam betul dengan kondisinya ya. Pun juga daerah Teku Umar ya, apalagi di Teku Umar Barat sama Simpang Malboro sudah pasti terpantau padat begitu ya teman Pro 2. Tapi kita tahu bersama kalau dibilang padat itu bukan berarti yang typically traffic jamnya begitu, enggak teman Pro 2, aman aja, aman. Cuman buat ya agak menunggu sedikit saja teman Pro 2 ya. Oke, kita beralih ke Denpasar Barat ya. Biasanya biang macetnya itu di Jalan Gunung Agung ya. So far iya sih, ini terpantau sudah mulai padat teman Pro 2, pun juga di Jalan Gajah Mada, terus di Mahendra Data Udara, Mahendra Data ya, dan sekitarnya. Ini sama juga sih teman Pro 2 ya. Pun juga kalau misalnya kita beralih ke utara lagi nih, nah masing-masing perempatan ya, kalau di Gatsu Tengah, terus juga akan mengarah ke Cokro Aminoto, Kargo Permai, Bulu Indah juga. Terus intinya di Gatsu deh ya, Gatsu Tengah, Gatsu Timur, sama aja nih masing-masing perempatan teman Pro 2 ya. Karena kita tahu ini adalah jalan besar yang menghubungkan antar kota kabupaten begitu ya. Jadi aku yakin buat teman Pro 2 yang sering banget lalu-lalang di daerah sini, ya, ya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, pasti macet. Kalau sepi udah pasti itu gara-gara nyepi. Gitu ya teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 yang akan berkendara, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya ya, kayak SIM, KTP, STNK kamu, dan hati-hati di jalan.

0: sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Itu Mom Pro 2, segitu dulu informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana, kita di jam 7 sampai jam 9 bakal ngebahas satu topik yang of course relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. So jangan kemana-mana, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Pagi hari ini kita bakal ngebahas begitu ya, mitos atau fakta. Kita bakalan bongkar semua kepercayaan turun-temurun soal makanan dan minuman yang sering banget ngebuat kita mikir dua kali sebelum makan atau minum hal itu begitu ya. Dan hari ini kita bakal kupas sekiranya ya 5 mitos lah ya, mitos populer seputar makanan dan minuman yang sering banget kita dengar dari orang tua, tetangga, sampai grup WhatsApp kamu, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang kepo, kira-kira ada mitos yang sering kamu percaya nggak ya? Kita bahas hari ini di sini aja ya, di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Yeah. No, I don't know a bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi terus cabe ya, cabenya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Mitos pertama, temu bro dua, katanya kalau sering minum air dingin bisa ngebuat badan kamu gendut. Faktanya, air putih, mau itu dingin, anget, atau yang biasa aja, itu nol kalori. Water is a water lah ya, teman pro 2. Jadi ya, air dingin cuman ngebuat tubuh kita mengeluarkan segala energi ekstra untuk menyesuaikan suhu air ke tubuh. Itu pun jumlahnya ya kicik banget begitu ya. Nggak signifikan ngebuat badan kita gendut. Jadi yang bikin gendut itu bukan air dinginnya, tapi mungkin perintilan yang kamu masukkan ke air dingin itu. Bisa berupa susu kental manis atau kamu campur kopi. Kopinya juga pakai gula yang seabrek, bukan pakai stevia. And many more. Atau mungkin kamu sambil cemal-cemil juga, teman-teman pro 2. Nah itu penyebab kamu gendut. Dan justru aku juga beberapa kali membaca begitu beberapa artikel, bahkan cuitan dari dokter begitu ya. Justru air dingin ini yang ngebantu kita untuk diet ya, bukan sebaliknya ya. Karena apa? Karena kalau kita minum air dingin itu pasti merasa okay, it's enough untuk makan sesuatu. Tapi ini gak berlaku untuk semua orang ya, karena balik lagi ke badan kita untuk memproses sesuatu yang masuk ke dalam digestive system kita ya. Jadi ini bisa berlaku kebalikan juga sih, kalau ke pasal 1 ya, balik lagi kamu minum air dingin tapi cemal sembilnya pakai apa, pisang goreng begitu ya, atau makan bakmi atau gimana sama bro 2 ya. Jadi itu depend ke kamunya aja. Dan balik lagi juga, air putih itu nol kalori. Don't worry teman pro 2 ya, jangan sampai gara-gara ini kamu takut untuk minum air putih teman pro 2.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya Mas, juga kita ngebahas seputaran mitos atau fakta ya, temu Bro 2, makanan atau minuman yang sering banget kita dengar begitu ya. Kalau tadi minum ringan buat gendut, nah ini juga sekarang makan malam-malam itu penyebab utama kegemukan. Faktanya yang menentukan berat badan itu total kalori atau kalori intake yang masuk dalam sehari, bukan jam makannya sih sebenarnya ya. Makan malam jam 8 dengan porsi wajar itu jauh lebih aman dibandingkan kamu ngemil ciki sepanjang hari, temu Bro 2 ya. Jadi tidak hanya soal jam berapa, tapi seberapa banyak sih dan apa yang kamu makan di hari itu, temu Bro 2.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Nah, ini dia teman pro 2 mitos yang sering banget ngebuat emak kita heboh ya. Katanya kalau makan nasi putih panas-panas apalagi itu langsung dari Magicom, otomatis gula darahnya tinggi banget, buat diabetes begitu ya. Faktanya, poin pertama, iya, nasi yang panas itu memang mengandung gula yang tinggi. Fakta yang kedua, diabetes itu nggak langsung muncul gara-gara kita yaudah serta-merta makan nasi panas dari Magicom udah dar diabetes, enggak ya. Tapi diabetes itu dipengaruhi sama banyak faktor. Pola makan keseluruhan, gaya hidup, genetik, sampai ke aktivitas fisik begitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan nasi porsinya seimbang dan dibangi sama sayur, protein, terus juga gerak badan yang banyak, stepnya berapa, 5.000 ke 10.000 ke atau berapapun itu ya, resikonya bisa sangat kita kontrol. Jadi bukan karena nasi panas yang jahat begitu ya, tapi karena gaya hidup keseluruhan yang emang perlu kita jaga teman pro 2.